0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Echakapulok Cherech Rijordan. Mateo capítulo 5. Aretakchi kerilri esipalakwinak, kapakipuiri huyup, e aretakchi toyolchik, kakepri e utihoshelap ruk, kumahi hubishik, ki utihoh e kubichikech.
2: Utskechri emeba ipari kushlabal, rumalchikech e areri rahaibal rikah. Utskechri ki kanima, rumalchik kechbeh nari wachuleu. Utskechri ke oik rumalchik kupsish nari kikush. Utskechri ke numik. Ekachakir kichi che risukil, rumalche kinohisash nachrech. Utskechri ke toko bisan wach, rumalche ktoko bisash naki wachri eare. Utskechri chachok kanima, rumalche kil nari ri dios. Utskechri ke kachakur umanikri ni malahutsil, rumalche eral kwal ri dios kbish nachkech. Utskechri ke okatash rumal risukil, rumalche kechri rahaibal rikah. Utsiwech ish aretakchi kishyokru itzel takzih. Aretakchi kishokatashik e aretakchi kbishna ruk tzihtal runuhel etzlal chiwech rumal wechri in. Sibalachchish kikot ma, utschina'a pariwanima. Rumalche nimalahri riutoh balil chiwech chikah. Shokuhe, generi shbanche kokatashikri e ashaltakutzihri dios che shepena be chiwechri ish. Ish, ri ish rats amil ruwachuleo. Kateguri weri ats am manzata chik, hasruk ktsalish nari utsayil, mangota chi upatan ri, shuvi kkyaku biri pari uleo, ekshaklesh ri kumal riwinak. Ish, ri ish uchach ri wachuleo. Huntinamit chek opuwi hunhuyup, mank kovintak kukuri. Shukuhe riwinak, mank kikitsik tari kantil, arech kikkochu she huntem. Arekik koh chohun chahbal, arech ki unikeh riekopaha. Heri ma, chnikowok ri ichah ri ish, chikwech riwinak. Arech ri e arekikil ri utz takmano oh kipano. Esha hekuri nim kikilwiri ri itat chekochikah. Mikoh pari ichomabal che ri in impetinak che upakchishik ri pishap, on che upakchishik ri ekashal utzih ri dios. Ri in, man impetinak ta che upakchishik le ri. Areki nulmana arech kastir kmantahik. He, kastir kim birchiwech. Mahok chek chup uwach rikah eri uleu. Mangota hun utzib ripishab che shak kashubik. Emat kmantahna, ronohel kpena. Hachin kushal katih na hun alah pishab eheri. Kukut na chikwech nikachik. Are in lah chutin ri pari rahaywal rikah. Atek utri are che kuk aslemah pari uk aslemal ri pishabri, e kuk utu ri are ri, are nim ubantahikri pari rahayubal rikah. Heri, kimbih chiwech. Wiri isukil ri ish, manareta nim chuwachri kisukil ri e ahtzibanelab, eri e fariseo, man kishoktari pari rahayubal rikah. Ri ish itom che shbish chkechri oher takatit kamam mat kamsanik, ewe hunk kamsanik, kbannak atokzih puwiri are. Herinak ut, riin kimbih chiwech. Ri are chek pero yowal chrechri rachalal, kbannak atokzih puwi. Ewe kubih kon chrechri rachalal, areri enimak tak ea atokzih kbannak atokzih puwiri are. Ewe kubih itzel chrech kbennak pari kakbalmes rech kak. Herinak ut, aretak chikak amu biri atabal tokob jori tabal, Wekna tahu lok chawe chek ok ash pari ranima ri awachalal rumal awichat, chaya kan ri atabal tokop chuwach ri takmal. Kategori arena be, ha utsirisa hawib ruk ri awachalal, epa ukap katpetik ekak amu lok ri atabal tokop. Cha utsirisa hawib ruk ri akulel, aretakchi atbenak ruk pari be, arechman katukam taubi chuwach ri katalsih, Eri katalsig man katuhash ta chrech ri mayur, eri mayur man katukyak ta pariche. Kastsig kimbih chawech, man katel ta ulokri chila we maha atohomri kisbal mer kurtil. Ri ishi tom chek bishik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Crietzeliha, shokuhe kimichu biri triko. Chia bechrech arech hunam kik chikatenari atoh. Retakchi kopan riu ihri atoh. Kim ihrich kechri eah atoh. Arena beche atari itzel kayes. Echi banatak hoitach chrech echi poroh. Eritriko chik ama ubi parinukuha.
2: Kubir chikech hun tihobelilchek.
1: Rira hoibal rika jejas hunit alajija che shutik hunachi pari uleu. Katsihne. Arinitz chuwach ronojelija. Katekut, aretakchik kiyik arinim chuwach ronojel tikon ekuban hunche. Kateguri, richikop rech uwokaj kepetik ekikban kisok chotakri okab.
2: Kubir chikech hun tzihobelilchek.
1: Rirahoibal rikaj, jejas riukush kashlangwa, cheshuko hun ishok pa ushe pakbal rech kaj. Kateguri ronojel kisipo huwach.
2: Re Jesús pa hujun tak tzihobelil kubir ronohel gweri chikech riwinak. Arech katzih kabantag ri utzih ri kashal utzih ri Dios.
3: Riin, ruk tak tzihobelil kin haq nari nuchi, kin yana obishik ri hastak che awatalik, chi aretak che ishtikitak ri wachuleu.
2: Katekuri, ki huachkan riwinak ek bechoha. Ri e utihoshelab, ki qip ukoq ruk liare ekik mirchirech.
4: Chabik chikech ri ubishkil ri hun tzihobelil rech ri itzel kayes paritikombal.
2: Riare kubik chikech.
1: Ri hun chikutik ri utziha ariru kohol riachi. Ritikombal areri wachuleu. Ri utziha eareri eralkual ri ahawibal. Ri itzel kayes eareri eralkual ri itzel. Ri hun kulel chektikowik areri kashtok. Ri atok areri ukismalil ri wachuleu. Eri e ahkatoh e areri e angelib. Jeha suk amiku biri tzel kayes. Eka paroshik parik ak. Shoko jeheri pariuk ismalir riwachuleu. Riuk ohol riachi. Ki utakna ulokri e angelib. Che uk amiku bikro nohel ri tzel hastak. Eko nohel ri kikban ri tzel parira habibal. Kateguri ke kyaku biri parini malak ak. Chilari riok eh eri kuchuchem huareyak. Kategori, resuk alak takwinak ke chukchatik nari ehe khaskik pari rahaybal rikitat. Riare, cheko ushikin chutaba. Rirahaybal rikak he khaskun ni malak rikonik che awatalik pahunuleu. Kategori, kurika hun achi. Arechi kuriko, krawak che kan humul erumal che si balak kikotik kbeche ukayishi kronohelio khastak. Kategori, kulok rikunuleu ri. Rirahaybal rikaj, shokunje, jejas hun ahkaiche kutsukuhri utz ek chupchatikalak takabaj. Kateguri, arechi shurik hun che sibalak pakalik, kbeche uk ayishik ronohel riuhastak ekuloko. Rirahaybal rikaj, shokunje, jejas hun katche kikyak paripolo. Kateguri, kumol kitak wachkar. Aretakchi nohinakchik, ri ahchapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utztakkar ekikyaku mirimani utztak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri e angel ekiktaznari ri e tzel takwinak chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyaku miri e are parini malakak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyak. Ri ish lakichobu be alrono helveri.
5: He!
2: Kachobo kechachirech, eriare kubirchkech.
1: Herinak ut, ronohelah tzibanel che utihoshel irahoy balrikaj, deare jejas hun rajau junja, che kresa hulok, pariukshet riuhastak che ukolom, rikak erik el.
2: Katekuri aretak chiri Jesús, kukisubishik wetak tzihobelil ri, kbe ubi chila, kpe ulok pari utinimit, katehon chekech riwinak pari ukolbal chabal. Kikimayeh huwach riare ekikbih.
5: Hawihe lakpe wichrech riretambarri eletak maibarle.
4: Laman aret wale are riukohol ri ahanel. Laman marita ubiri unan. Ekuri rachlal. Laman aret ri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Simón ko pachat rumal ko huni malakak chirih katek uri kikitsiho hweri chirich liare kikipu kok kruk ri are kuchapu kok riukab katek uri kuwalisah rini malakak kiel chirih katek uri shok che kipatanishik aretak che kakak riqih kakamu bi chirich konohili eyawabib shoko heri winak che chupom rumal ri itzel uslapal Konohel risiwan tinamit e kokok tuchiriha. Kiyukunah sibalah ayawopi punak e kiyukyak upi sibalah eitzel. Mangkuyata pe chikech ri eitzel chikech awik rumal chiketam uwach ri are. Aretak chi kapakak ulok ri ushekah. Kualahik kiel ubik ekpe pahunt nalik ulew chilak chawruk ri Dios. Risimong Ere erachil kekitan beh ubi ri are. Are takchi kekiriko kekipih chech.
2: Konohel riwinak kat kitsukuh.
1: Ri are kubih chikech.
3: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakuhe kintihonik chech ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
1: Kap e paronohel di Galilea. Ketihonik chrech ritzih patakri ukolbal chabal. Eki ukiakubi ri eitzel. Honwinak chetakhen kikiri utzumal, kaperruk riare kutatokop cherech, kushulichu wach ekubih cherech.
4: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih cherech.
3: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri, Sas chanim chakchokchik kriutumal ek kontahik. Kuchachubiri are ek ukatuwach arech mankubih taweri kubih cherech.
3: Mankota hunzih kabih. Arech hat kut ekakutu abib chuwach richuchkahau. Ha suhahri tabaltokop rumal rech che at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekutri are aretachi shelubik. Sibalakru kikotemal kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
5: Marcos capítulo 2
1: Aretak chik kok chihamul parika farnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalah winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwach si uchiha riare kuyubishik ritzih chikech kakamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapa chiham makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko sibalah winak kakipakapa puwiri usotaliha hawichik owiri are kipan huntek Katekuri kikasah richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubaqilachi.
3: Walkwal, ksachitah ri amak.
1: Etiyulchla enikah akhtse panel cheke kichomah pakanima.
6: Hascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzihyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, Shakshuwiri Dios.
1: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima katekuri kupih chikech.
3: Has chikichomah weri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitahri amak onchatwa lihok chak ama ukokri achat katekuri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chakihiri sahruk riubi, manshinat sumah tari in, katek utriare makatani tache nutsumashik. Mankap ejehtari olio pari nuhulom, katek utriare kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbir shawech, ksach ronohel rumak, rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut, hachinri shahubir umak sachom, shahubir lokok ebaluk ush.
2: Ekubir chrechri shok.
1: Ksachitahu wach ronohel riamak.
2: Katekuri, ribinache ekochuri mesharuk, kikbir pakechui.
3: Hachinku wawe are, chekusach kimak riwinak.
2: Katekuri, kubir chrech rishok.
1: Areri akoho balshat kolowik hat panimalah utzil.
4: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachtzir rechri rahawi balri dios. Kkachilah ubiri ekablahuh. Shokuhe erehuntak ishokib, che ekunamche itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, Rikohom ubi Magdalena, areche sheelulok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikiare kikuchuch kech. Shaharekut, junzibalak winak kikimulikkib, katekuri kepewolok ruk riare, paronoher rijetak tinamitulok, kubik pahunzi hobelil.
1: Ri ahtik con el shelubiche utikikri hija. Arechi shuhapihri ha. Nikach stak chuchiribe. Stak aleshik ere echikop ahuwakah shiktihbi kronohel. Nikachik stak pubi abah. Shkeinakut. Katekut shakiharik rumal reche mank makmak tiktah. Nikachik stak patakish. Rikish shokuhe shikiik. Kategori shkihi isahri hija. Nikachik. Stzakpa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Jeri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubik.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubik witziho balilri. Riare kubik.
1: Chiwech ri ish shiapach obik ri retambal ri rahayubal ri dios. Kategut. Chkechri nikachik shuvi patzijo belil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tzijo belil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperi kashtok ekresahu biri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri dios eman kekoltaktak. Rieko puviri abak. Eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri. Ri eareri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshipkik. Kategori, pariukik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherikut, manke anartah, manke kovirtah. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahe atak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e manke keshtahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, katekuri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku lo kikil di saqil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari parini malak ik. Chichahik ba khas utayiki bano. Rumal rech di ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech. Shas ke amna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalan kepe olok ruk riare. Katekuri. Manke kovintak ke kibu kokruk.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Akche shatusik ihriat, kubir chawech, wachil, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri, chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib, kasash nari. Rihunche ku kasahrib, kpakbash nari.
2: Kubir chrech rihuinakche sikin rech riare.
1: Aretak chika banhu nim ak ihalahwa im, me asik ihri ea wachil, me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at ea hunam rihastak kikia chawech. Are tak chi kaman hunima ihi lahwa im. Are che asik ihre eme ba im. Rietek mai, ri emoi. Utsa wech ri at. Rumal che manke kovinta ri che uya ik. Hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastak ri. Ke atakna uk ashel chawech. Are takchi kek astahulokri ehikom takwinak.
2: Are takchi kubih wetsihri, hunch kechri kopari nimak ih kubih.
3: Utsrechri rikawana parirahawi palri Dios.
2: Ri are kubih trech.
1: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Pari kahbal rechri wa im, ke utakubiri eu pataninel arech kikbih kechri winak, che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik kinwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukulah wakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaw shel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamal na. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nari ri nuwaim.
2: Si balak winak keberruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubir kulok eh riutat, riunan, riri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubir kulok eh hukasle mal riare, man kkovintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahta ri uripbal, kategori man kpeta ulok huk riin, man kkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, Chewe man arena bek tuyik arech krahilah ri rahil kuk amubik arech krilo wekolik ewe kuk isa arichak kushi bihri bri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohel ri ke elovik keketzepeh huwachri riare kategori kik bihri we hunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke el ulok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihunchik. Shokuhe herikut, shakhachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel riuhastak, Man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Khas katzelinikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari ulew. On pari mes. Nakik akub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh ba wetzihri.
2: Lucas capítulo 15.